0: Tuh ya, udah stok mooncake-nya juga udah mulai habis.
1: Stok mooncake-nya udah mulai.
0: Eh, tapi di sana masih banyak ya yang jual-jual mooncake ya? Kan mooncake festivalnya udah selesai.
1: Ya, mooncake ya sebetulnya suasananya sih masih karena ini Golden Week ya, Golden Week jadi itu ya mungkin suasana Golden Week tuh masih rame, Hong Kong rame sekali.
0: Ya. Iya.
1: Terutama banyak kunjungan dari Tiongkok ya, para penduduk-penduduk dari Tiongkok tuh banyak sekali. Dan nggak lupa juga penduduk-penduduk dari Indonesia juga.
0: Iya.
1: pada ke Hong Kong ya nggak. Ya, ternyata itu Cathay Pacific ya nggak, itu biasanya mengadakan promo.
0: Oh.
1: Ya nggak. Garuda juga ada yang promo ya nggak. Itu kalau di orang ada promo tuh tiketnya murah-murah. Kadang-kadang 3 juta PP Hong Kong.
0: Oh iya, 3 juta bolak-balik. Oh.
1: 3 juta, 4 juta. Sedangkan dari Jakarta ke Bali aja 4 juta kan?
0: Iya.
1: 4 juta bisa 5 juta.
0: Benar, belum dikali 3 keluarganya gitu ya. Makanya kalau ikut travel itu kok bisa ya? Kadang-kadang saya lihat ke Hong Kong bolak-balik udah sama penginapan segala macam itu 10 juta, 11 juta gitu. Wah, murah amat gitu ya.
1: Iya.
0: Karena banyak ini ya, banyak travel yang pesawatnya tuh kata Sam aja bisa 3 juta bolak-balik Garuda lagi ya, Sam?
1: Iya, itu jadi kalau kita pinter, kalau kita pinter itu setiap hari kita googling.
0: Bisa ya?
1: Ngecek harga gitu, ngecek promo.
0: Hari-hari rajin kayaknya kerjanya cuma itu doang, bisa sampai 3 juta.
1: Rajin-rajin aja bisa dapat loh kadang-kadang.
0: 3 juta loh, saya bolak-balik, saya ingat terakhir tahun lalu itu. Ketika ya, karena kan pesennya juga mepet-mepet ya. Itu pulangnya aja naik Garuda aja 7 juta, Sam.
1: Nah, kalau mepet begitu.
0: Iya, kalau mepet gitu kan.
1: Iya, biasanya jangan mepet.
0: Iya.
1: Ada ya yang kalau dari Amerika, Amerika ke Hong Kong atau Amerika ke Indonesia, itu ada yang setahun sebelumnya sudah di booking. Gua tahun depan mau pulang, bilang.
0: Ini kayaknya pengalaman pribadi gak sih nih?
1: Iya, benar. teman saya aja dari Amerika, ya nggak, dia bilang Sam, saya itu katanya mau pulang ke Indonesia tahun depan, ya, jadi dia booking dulu, udah disetting tuh, jadi harganya murah.
0: Karena kan tanggalnya udah pasti ya pulangnya ya, jadi ya nggak ada masalah kayak gitu.
1: Ya nggak, jadi sekarang harus booking, kalau mau planning liburan. Holiday, liburan tahun depan
0: tahun
1: saya mau ke sini,
0: ya,
1: mau ke Hong Kong. Di booking dari sekarang.
0: Oh, boleh deh. Ini akan saya coba tipsnya. Saya lihat-lihat nih dari pagi, siang, sore saya buka terus gitu ya. tapi saya juga dapat tips juga nih, Sam. Ini jadi kemana ya? Karena kita lagi ngomongin untuk berburu tiket murah. Jadi katanya kalau pakai device yang berbeda. Jadi yang pertama itu untuk searching-searchingnya, yang kedua untuk ngebookingnya. Karena katanya kalau misalnya kita sering searching-searching itu, karena permintaannya naik gitu ya, dan kelihatan dari algoritmanya, jadi katanya mahal, katanya segitu. Nanti kita cobalah dua-duanya caranya.
1: Ya, dicoba-coba lah ya. Pinter-pinter kita ya gak?
0: Iya, nanti saya coba. Soalnya boleh juga nih, mau cari juga, penasaran, dapat tiket murah Jakarta Hong Kong 3 juta.
1: Pasti dapat. Oke, bagi teman-teman semua yang PMI di Hong Kong ya, ada kabar gembira ketika pemerintah Hong Kong telah menaikkan gaji.
0: Wah, ya, untuk PMI?
1: Ya, gajinya naik dong. Mulai 3 Oktober sih ya. Jadi kontrak yang ditandatangani 3 Oktober, jadi teken ya, harus diteken tanggal 3 Oktober itu gajinya 5.220.
0: Itu udah semuanya ya?
1: Iya. Jadi per bulan ya, per bulan. Naik sedikit sih, cuma 2%-an.
0: Oh, ya, lumayan.
1: Ya, lumayan. Ya enggak, buat transportasi lumayan. Ya.
0: Lumayan loh.
1: Isi octopus namanya, patatung ya.
0: Buat jajan ya.
1: Ya, transportasi lah. jajan. Jajan.

0: Biasanya sekali habis.
1: Iya, lumayan sekali. Tapi bagaimanapun perlu diapresiasi karena ini adalah perhatian dari pemerintah Hong Kong untuk Mbak-mbak PMI ya. Jadi ini ya, saya jadi bisa tahu nih gaji Mbak-mbak PMI itu 11.886.000. Jadi sekitar 11.900 hampir 12 juta. Tapi ini kan yang baru belum sama ini enggak sih? Saya misalkan ada bonus, ada uang makan,
0: uang makan tetap tidak naik ya. Tunjangan makan tetap tidak berubah. Ya, itu 1.236 per bulan.
1: Oh. Ya. Di luar ya, gaji itu tadi ya.
0: Iya. Jadi kalau dia bilang, "Mem, sir, saya enggak mau makan di rumah sama-sama sir sama mem gitu ya." Itu dia bilang saya mau beli makanan sendiri. Nah, dikasih $1,236 itu.
1: Oh, kalau mau makannya bareng, dia enggak dapat uang itu.
0: Enggak dapat. Iya, enggak dapat.
1: Wah. Lumayan ya.
0: Ya, 1236 sebetulnya sih kalau makan sendiri ya bisa rugi ya, agak rugi ya. Karena kita makannya ya enggak sambil pecel ya. Gak. Belum ini, belum itu, gado-gado, yang rendang.
1: Iya, jajan banyak, benar. Ya. Oke, itu tadi dari gitu. Hong Kong ya, sekali lagi ikut senang banget untuk Mbak-mbak PMI, pasti kedepannya semakin ditambah juga nih nabungnya. Jadi jangan cuma pendapatannya aja naik, tapi nggak ditabung, karena lumayan loh, walaupun 2%, tapi kalau secara konsisten ditabung terus, itu akan menghasilkan lumayan gitu ya, Sam ya, nanti untuk investasi kedepannya gitu.
0: Gaji sebelumnya tuh sebetulnya PMI punya gaji tuh $5,100. Jadi ya 120-an dolar lah.
1: Iya, bisa ini ya untuk bisa apa nyicil emas atau obligasi yang seharga-seharga gitu lah. Lumayan Sam, sedikit-sedikit jadi bukit. Enggak ya, enggak percaya yang kayak gitu kayaknya.
0: Itu menabung.
1: Ya, itu nabung namanya. Oke, itu kabar bahagia dari Hong Kong. Di Indonesia sendiri juga kita sedang memperingati Hari Batik pada tanggal 2 Oktober lalu. Tapi semangat Hari Batiknya masih terasa sampai saat ini. Itulah kenapa Sam hari ini juga pakai batik. Saya juga pakai batik.
0: Iya
1: Sam ya. Tapi kalau Sam sendiri memang pasti bangga dong ya kalau pakai baju batik ya.
0: Saya senang pakai baju batik.
1: Ada preferensi misalkan batik-batik tertentu nggak sih?
0: Batik tulis lah istilahnya. Ya nggak?
1: Oh gitu. Iyalah kalau batik tulis mah memang beda ya dari segi harganya ya. Tapi nggak apa-apa, itu bisa juga jadi investasi juga. Ngomong-ngomong soal investasi ya, karena memang batik tulis itu lebih lama untuk masa pakainya. Dan terkait dengan batik, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai cerita di balik Hari Batik bersama dengan Direktur Jenderal dari Kementerian Kebudayaan, Ibu Endah TD Retno Astuti. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
1: Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Seperti tadi saya sampaikan, masih dalam rangka Hari Batik Nasional. Kita sudah bersama dengan Ibu Endah Tri Retno Astuti, Direktur Jenderal Diplomasi Promosi dan Kerjasama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI. Langsung saja saya sapa Ibu Endah, apa kabar?
3: Oh, apa kabar Mbak?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Seru banget nih kita pakai batik ya. Sayangnya nih, sayangnya nggak di studio, jadi kita nggak bisa foto-foto bareng dengan batik-batik kesukaan kita. Bu Endah, sebelumnya nih, aduh karena Bu Endah nih batiknya cantik banget ya. Ada motif batik favorit nggak sih yang Bu Endah paling suka gitu, yang kayak jadi apa ya, jadi andalan banget gitu, dan kalau misalkan lagi jalan-jalan ke luar negeri, pengennya pakainya batik itu gitu.
3: Ya, makasih Mbak. Sekali lagi mungkin selamat Hari Batik ya untuk masyarakat Indonesia, dan senang sekali tadi saya di jalan juga melihat banyak orang semuanya memakai batik. Jadi pesannya udah lumayan sampai lah ya. Kalau mengenai batik favorit mungkin susah ya bilangnya ya, karena batik itu bisa dipakai di setiap kesempatan. Misalnya kayak hari ini nih saya lagi sebetulnya pengen ke tempat Mbak Sekar kan ya, kayak
1: iya,
3: dengan memakai batik Solo ini warnanya cerah Cuman

0: bisa dianggap sebagai pride ya, sebagai kebanggaan, sebagai jiwa kita. Jadi dari berbagai macam bentuk, berbagai macam warna, itu kayak bercerita begitu banyak apa namanya stories from Indonesia gitu. Karena bayangannya aja Mbak Sekar, kita dari tidur, main, pergi kerja, kemudian pergi malam untuk event, kita semua bisa pakai batik, tinggal menyesuaikan aja dengan apa namanya dengan suasananya ya, dan dengan apa peristiwanya gitu Mbak. Ini mungkin orang kalau melihat Indonesia, maksudnya melihat batik ya, orang memakai batik, ah Indonesia nih. Jadi sebagai ciri yang baik saya untuk bisa langsung mengenali ini orang Indonesia dari kita memakai batik.
1: Iya, bahkan bukan hanya kita tidur pakai daster batik gitu ya, tapi bahkan tuh sampai ada untuk yang sehari-hari, misalkan spray, kemudian juga dekorasi dan lain sebagainya itu juga bisa pakai batik. Dan apakah dengan seringnya kita melihat orang menggunakan batik seperti tadi Bu Endah bilang, kemudian juga digunakan untuk dekorasi dan lain sebagainya, apakah ini menurut Bu Dirjen ini apakah perkembangan seperti ini membuat batik semakin hidup dan dekat dengan generasi sekarang, Bu?
0: Iya, Mbak Sekar kan ingat ya, kita kan batik itu sudah terinskripsi di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2009. Artinya artinya kita harus terus melestarikan dan juga yakin bahwa itu bermanfaat gitu, dan bisa untuk pengrajinnya itu bisa prospeknya bagus lah gitu. Jadi sekali kita mencatatkan warisan budaya tak benda kita ke UNESCO, dan terus make sure bahwa tradisinya terjaga dan juga masyarakatnya benar-benar mendapat manfaat dari itu. Jadi dengan kita banyak memakai batik nih di semua kesempatan, dan juga bukan hanya baju ya, tapi juga kerajinan, kriya kan. Jadi pengrajin batik makin banyak, dan bukan hanya batik di daerah Jawa ya kan. Sekarang batik juga banyak terdapat di berbagai daerah dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi senang sih lihat bahwa batik ini bisa bisa dipakai di mana saja, dan bisa untuk bukan hanya sebagai baju tapi juga barang-barang kerajinan lainnya. Jadi ya usaha industri batik di berbagai daerah kita harapkan terus berkembang dan maju.
1: Dan Bu Endah nih, misalkan nih ada PMI Hong Kong nih mau mengajak masyarakat Hong Kong membeli batik untuk pertama kali, dan selain menjelaskan bahwa ini adalah kain khas Indonesia, apalagi sih yang bisa diceritakan untuk mereka bisa memahami makna dari batik untuk orang asing gitu?
0: Ya, jadi batik itu kan sebagai warisan ya. Jadi setiap batik itu punya ceritanya masing-masing. Jadi kita bisa ngajak orang misalnya, kamu senangnya apa sih gitu ya. Misalnya, oh saya suka dari warna-warna yang cerah. Kita bisa sampaikan, oh batik-batik pesisir itu bagus. Jadi banyak banyak corak dan juga banyak pohon batik itu yang sesuai dengan karakteristik masing-masing gitu. Jadi batik is for everyone, untuk siapapun gitu.
1: Jadi karena batik for everyone, belum belum terlalu penting apakah harus batiknya itu batik tulis atau batik yang betul-betul sesuai dengan pakem-pakem gitu, nggak gitu juga ya Bu ya?
0: Ya gini, batik itu kan juga untuk diwariskan ya. Jadi ya sesekali kalau ada rezeki lebih, ya kita bisa ya investasi ke batik tulis, karena bisa di pakai atau digunakan atau juga dipajang ya sebagai hiasan misalnya di rumah. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya memang ada kesempatannya menghargai pengrajin yang sudah apa berkarya dengan batik tulis yang pemakai apa namanya pengerjaannya kan butuh talenta dan butuh waktu ya. Jadi kalau ada kesempatannya dan ada rezekinya, kita hargailah para pengrajin batik tulis itu, investasi dengan beli batik, karena buat kita dan mungkin juga buat anak cucu kita ke depan.
1: Apalagi kalau orang asing tuh dikasih betul-betul batik yang asli, itu pasti senangnya senang banget ya. Dengan kita menceritakan ini pembuatannya membutuhkan waktu yang lama, dititik-titikin satu-satu gitu ya Bu ya. Bu Endah nih terakhir nih, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, terutama untuk teman-teman Indonesia yang di Hong Kong yang sudah cukup lama tinggal jauh dari Indonesia dan mereka tetap dekat dengan batik, karena PMI-PMI ini sering banget menggunakan batik dan juga kebaya di tempat-tempat publik, dan ini apa pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada mereka?
0: Ya, terima kasih kalau teman-teman yang

0: tadi ngomong ini apa nih suka dan gemar mengenakan batik ya. Kita lanjutkan kebiasaan ini dan kita yakinkan bahwa batik ini harus terus berkembang di masa depan untuk generasi berikutnya. Dan caranya dengan menggunakannya sebanyak mungkin dan juga seluas mungkin. Jadi karena tadi ya sekali lagi ya batik kan untuk setiap kesempatan dan untuk setiap orang. Jadi bisa menyesuaikan dengan apa yang kita punyai dengan batik yang ada. Gitu, Mbak. Jadi aduh senang sekali kalau teman-teman di Mbak terus mengenakan batik untuk keseharian dan juga untuk event-event penting tahun ini.
1: Oke, jadi semakin bisa menginternasionalisasikan batik ini ya, Bu Endah ya. Oke, baik, ini Mbak-mbak PMI pasti bukan hanya saya saja dan Bu Endah yang semakin cantik menggunakan batik. Seperti tadi kata Bu Endah, mungkin kalau lagi liburan di Victoria Park, kalau bisa bagi-bagi atau misalkan memperkenalkan cerita tentang batik ke majikannya juga boleh, atau bagi para diaspora bisa semakin bangga menggunakan batik. Bu Enda, terima kasih banyak untuk
0: Terima
1: cerita-cerita
0: banyak ya,
1: serunya.
0: Mbak.
1: Semoga
0: Oh,
1: bisa
0: senang sekali.
1: terus menginspirasi dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
3: Halo Jakarta.
1: Halo Hong Kong. Jadi tadi Ibu Endah mengajak untuk para PMI bisa sharing-sharing nih kepada majikan-majikannya kalau batik ini ada cerita atau filosofinya tertentu, atau kalau pakai baju batik ini tuh bisa digunakan di berbagai kegiatan di masyarakat Indonesia gitu sih. Tapi saya sendiri melihat di Hong Kong itu batik cukup populer nggak sih kalau untuk di kalangan bukan hanya diaspora sama mbak-mbak PMI-nya ya?
3: Diaspora pasti seneng
1: pasti,
3: ya, pasti seneng diaspora. Tapi penduduk Hong Kong itu harus ke Indonesia,
1: ya.
3: Saya rasa harus ke Indonesia dan mengalami sendiri, ya, mengalami sendiri, ya. Oh iya ini bagus ya, oh iya harganya juga terjangkau gitu, ya. Gitu.
1: Saya nggak
3: tapi kalau
1: rencana untuk jualan batik
3: untuk,
1: atau membuka gerai batik mungkin di sana.
3: Oh, di sini
1: agak
3: hebat.
1: Susah ya.
3: Susah. Harus pelan-pelan lah. Ya istilahnya yang sepopuler-populernya kayak Thailand juga bajunya belum ya gimana ya.
1: Mereka punya stylenya sendiri ya di Hong Kong ya.
3: Ya fashionnya juga belum ini.
1: Berbeda.
3: Batik sendiri itu fashionnya apa? Batik sendiri itu kan udah ada fashionnya ya dengan lukisannya segala corak-coraknya ya gitu.
1: Oke. Terus masih ada cerita apa lagi nih Sam dari Hong Kong nih?
3: Hong Kong juga mengadakan ini apa hari ini ya Hong Kong Cyclotron 2026 festival
1: sepeda, ya.
3: Bersepeda ya. Yang berlangsung pada hari ini 11 Oktober dengan titik start, finish dan carnival bertempat di distrik budaya West Kowloon. Ya, di West Kowloon tanggal 11 Oktober ya, lokasi utama distrik budaya West Kowloon, penyelenggaraan Badan Pariwisata dari Pariwisata Hong Kong ya. Kegiatannya ada rute 56 km. Wah, bersepeda 56 km. Ya, akan melewati 5 terowongan dan 3 jembatan. Wah, dimulainya pada 5 subuh sampai jam 8 pagi. Wah,
1: oh,
3: 3 jam.
1: Lumayan ya, jauh juga. Dan ini berarti
3: 56 km.
1: Jalanannya ditutup dari mobil.
3: Jalanannya ditutup. Jalanannya ditutup. Dia akan melewati terowongan-terowongan di Chongqing. Terus jembatan Tsing Ma, jembatan Tingkau. Kalau untuk terowongannya itu Nam Wan, terowongan Eagle Nest, sama terowongan Satin Height dan Central Bypass.
1: Oh, oke. Okay.
3: Ini ada lagi rute 32 km. Ini ada bermacam-macam ya, 56, 32,

0: dan ada namanya bersepeda amal, CEO dan selebriti. Nah, itu jadi macam-macam nih nanti cyclotonnya. Mm-hmm. Ya. Tapi yang serius tuh 56 km. Gitu.
1: Oke, seru banget bisa menikmati keindahan alam Hong Kong yang berpadu
0: Betul.
1: Dengan metropolisnya juga, bisa ngelihat ada lautnya juga gitu ya. Wah, mantap.
0: Betul.
1: Idaman
0: Jadi,
1: sih
0: ini. Ya kalau bisa yang baru teman-teman yang mau dukung bisa lihat di West Kowloon ya.
1: Di West Kowloon ya.
0: Oke. Kayak bangunnya harus pagi.
1: Aduh, hari Minggu lagi ya, suruh bangun jam 5 pagi, suruh naik sepeda gitu. Paling enak emang kalau kata saya sih tidur-tiduran gitu ya, sambil dengerin Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
0: Tapi di Jakarta itu kalau Minggu deket HI, HI itu Hotel Indonesia itu ke Air Mancur.
1: Iya.
0: Itu rame itu ternyata.
1: Oh, bukan rame lagi, rame banget. Itu ada Car Free Day namanya. Jadi mobil-mobil gak bisa lewat kan ya. Cuman ada orang-orang yang olahraga, ada yang lari, ada yang jalan kaki, ada yang jogging, ada yang naik sepeda juga, dan ada yang jajan kuliner. Paling banyak kayaknya
0: jualan kuliner.
1: Jualan kan. Sempat ngerasain gak, Sam?
0: Belum.
1: Ah, orang tinggal turun padahal ya, Sam ya.
0: Tinggal turun ya.
1: Itu seru banget untuk olahraga di situ. Serunya karena banyak yang dilihat. Tapi untuk olahraga beneran sih, kalau menurut saya agak susah ya, saking penuhnya tuh. Pernah nyoba sekali bersepeda juga waktu itu, yang ada gak bisa jalan sepedanya karena penuh banget.
0: Penuh orang ya.
1: Penuh orang. Oke, Sam, sebelum menutup kebersamaan kita, ada yang mau kita baca ini. Kemarin kan kita juga sempat Voice of Indonesia itu bikin survei tentang Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Nah, ini ada pesan-pesan nih yang disampaikan. Tapi saya belum tanya nih sama bagian humasnya, kenapa nggak ada namanya gitu kan. Nah, ini kita langsung aja bacain ya. Ini salah satu komentarnya bilang, interview bersama dengan keluarga di Hong Kong yang menyatakan bahwa PMI Indonesia itu memberikan kontribusi yang sangat besar untuk keluarga yang
0: di Indonesia,
1: di Hong Kong. Katanya ini merupakan informasi yang sangat menarik. Oh, ini sepertinya beliau nonton yang ini ya, yang ada di acara yang di Hollywood Plaza ya, Sam ya. Yang ada interview-interview itu kan bersama dengan keluarga-keluarga PMI itu ya. Yang katanya ini merupakan informasi yang baik, katanya gitu. Oh, terima kasih ya, ini berarti nontonnya cukup cermat nih.
0: Iya. Saya rasa juga bagus ya kalau teman-teman menonton Halo Jakarta, Halo Hong Kong, ya nggak bisa di-sharing kepada keluarganya di kampung.
1: Ya, iya, gak? Iya betul. Yang Mbak-mbak
0: mau tahu
1: ya?
0: Update, mau tahu update mengenai Hong Kong. Anak saya bagaimana ya di Hong Kong ya, gitu ya, ya majikannya baik-baik nggak?
1: Karena bangga loh, ternyata majikan-majikannya itu pada senang banget ya sama mbak-mbaknya ini memberikan banyak kontribusi katanya gitu. Dan ternyata yang nonton juga nih dari mana-mana nih, dari Arab nih yang nonton juga katanya juga senang. Karena malah ada yang pengen, bukan cuma ada Halo Jakarta, Halo Hong Kong, tapi ada antara Indonesia dan Arab, nggak mau kalah katanya gitu. Kenapa banyak ada Halo Jakarta, Halo Hong Kong? Kalau itu, nah, itu jangan sama saya ya nanyanya, sama des Arab aja. Jangan menambah pekerjaan kita. Gitu. Tapi terima kasih ya sudah menonton dengan cermat ini, dan terus semoga bisa terus menonton, karena kita nggak nyangka ya dari pendengar Arab bisa nonton ke yang lainnya juga gitu. Memang agak unik ini ya pendengar-pendengar Voice of Indonesia.
0: Iya.
1: Itu sih tadi yang bisa kita sampaikan untuk hari ini di episode Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Tapi jangan khawatir, masih ada cerita-cerita menarik dan hangat dan simpel lainnya dalam Halo Jakarta, Halo Hong Kong episode selanjutnya.
0: Jadi sampai di sini saja, dan kita akan jumpa lagi minggu depan.
1: Bye-bye.
0: Bye.
2: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.